Nak kwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil li kakwanghek. Ko kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil li hunghung chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakapoklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiap shkush fedekober. Natikla o konal re'ela.